0: Kepoan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.
2: What? It's not my fault you're like in love with me or something.

sosial media itu ya, ada yang karhut lah, gempa lah, apa segala macam gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan kamu, karena bencana itu bisa jadi datang tanpa diduga. Nah dalam situasi panik ya, kita itu sering banget gak punya waktu gitu buat ngambilin barang berharga atau nyiapin kebutuhan selama proses evakuasi. Karena itu nih penting buat teman Pro 2 nyiapin satu tas siaga yang bisa langsung dibawa waktu amit-amit kalau misalnya terjadi bencana begitu ya. Isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan diri dan keluarga kamu dengan persediaan yang idealnya cukup seenggaknya tuh buat 3 hari gitu ya. Nah kalau kita cek kebutuhan utama kita sebagai manusia itu kan yang pertama adalah air minum ya, sekitar 1 galon per orang per hari. Nah biar lebih praktis katanya bisa bawanya tuh pakai filter air portable seperti itu, atau pakai bahan kimia pemurnian air. Saya belum nyoba sih, tapi ini menarik kalau misalnya situasinya lagi mendesak gitu ya. Terus teman Pro 2 yang perlu disiapin adalah selain air minum, yang pasti botol airnya ya. Pilih yang gampang dipakai, bisa mempertahankan suhu atau anti bocor segala macam seperti itu. Terus kalau ngomongin makanannya, pilih yang tahan lama dan tinggi protein, seperti contohnya kacang-kacangan gitu. Terus buah kering, protein bar gitu teman Pro 2. Pilih makanan kaleng yang rendah sodium, karena biasanya makanan kaleng itu kan banyak garam segala macam. Nah itu harus dipilih-pilih lagi ya. Terus nah ini juga gak kalah penting, obat-obatan dan kotak P3K. Yang umum-umum aja, bawa perban, mungkin kamu bawa paracetamol atau apa yang alat buat ngompres seperti itu. Kemudian dokumen penting dan uang, misalnya adalah seperti KTP ya. Jadi kamu siapin aja kantong plastik kedap air yang bisa ditutup lagi seperti itu teman Pro 2. Terus kamu juga siapin keperluan kebersihan dan juga perlindungan, contohnya kayak masker, tisu disinfektan gitu kan. Terus juga perlengkapan kebersihan pribadi, dan ini penting gak penting ya, kayak kantong sampah seperti itu. Terus juga kamu siapin peralatan yang multifungsi, contohnya adalah satu alat yang udah lengkap banget, ada guntingnya, ada pembuka kaleng, ada tang, ada obeng, dan juga tape buat merekatkan itu loh. Itu biasanya kan ada satu bendel gitu, ada yang jual ya. Terus juga peralatan pendukung seperti contohnya adalah radio kecil. Nah ini buat berbagi informasi darurat gitu ya. Terus lampu kepala, atau mungkin kamu bawa penerangan portable, selimut ringan tahan air, korek, mantik api, peluit. Nah peluit ini ternyata penting loh, kalau misalnya kita udah gak sanggup gitu ya, minta tolong tinggal tiup-tiup aja seperti itu ya. Terus juga baterai cadangan teman Pro 2 seperti itu. Nah ada juga nih barang yang sebaiknya ditambahkan jelang keberangkatan, misalnya kamu bisa nambahin SIM, kacamata, sepatu, pakaian, terus mungkin charger handphone seperti itu ya. Nah tas yang dipakai ini sebaiknya disesuaikan sama kebutuhan kamu. Ransel ini yang bisa kamu pilih karena praktis ya, tinggal bawa gitu ya, dan nampungnya bisa lebih banyak. Nah kalau misalnya ruangnya lebih dan ada akses kendaraan juga, wadah penyimpanan plastik juga bisa kamu bawa sebagai pelengkap seperti itu teman Pro 2. Dan setelah lengkap, simpan tas siaga kamu itu di tempat yang mudah dijangkau dan hindari menggunakannya sebelum benar-benar dibutuhkan. Tapi harus rajin dicek ya, misalnya kamu udah nyiapin itu tahun lalu gitu ya. Jangan lupa dicek itu makanan kalinya expired apa enggak. Jangan sampai kita itu udah siap-siap ternyata makanannya expired seperti itu. Terus barang-barang yang rawan dicuri itu juga perlu disimpan dengan aman. Wah ini berarti kita harus bener-bener prepare banget ya. Ya sudahlah, demikian informasi barang-barang yang perlu dimasukin ke tas siaga kamu buat hadapin bencana. Mungkin di tempat kamu tinggal menghadapi musim hujan seperti ini, biasanya kamu ada kayak langganan banjir kah atau seperti apa. Nah itu dicek-cek lagi aja ya, disesuaikan sama kondisi dan kebutuhan kamu teman Pro 2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian,

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

Teman berdua tertarik gak buat belajar bahasa asing? Nah, ternyata nih ada bahasa asing yang bisa kamu coba sebagai pemula gitu ya. Biar gak cuman bahasa ibu kamu aja, gak cuma bahasa Indonesia aja. Nah, beberapa bahasa asing yang gampang buat dipelajari pemula itu yang pertama ada bahasa Melayu ternyata teman perdua, karena kan masih mirip-mirip nih sama bahasa Indonesia. Nah, terus selanjutnya setelah bahasa Melayu gitu ya, mungkin ini bermanfaat kalau misalnya kamu pengen berkarir ke Malaysia, ya kan? Terus selanjutnya adalah bahasa Inggris teman perdua. Ini bisa jadi pilihan yang cocok buat kamu yang pemula pengen belajar bahasa asing, karena emang dipakai ya di kehidupan sehari-hari. Kosakatanya itu sering banget kita temuin dalam internet, film, musik, teknologi, sampai banyak produk yang kita pakai di keseharian gitu ya. Terus selanjutnya adalah bahasa Spanyol, relatif gampang dipelajari sebagai pemula karena punya sistem pelafalan yang cukup konsisten. Jadi kamu cuma bisa memperkirakan gitu loh cara baca suatu kata berdasarkan susunan hurufnya. Gak kayak bahasa Belanda lagi, bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman itu kalau E ketemu U itu kan jadinya OI. Jadi emang beda. Sementara kalau bahasa Spanyol ya mungkin A dibaca A, seperti itu kurang lebihnya ya. Terus selanjutnya adalah bahasa Italia, juga punya pola pelafalan yang cukup teratur. Buat kamu yang pengen belajar bahasa asing gitu. Terus bahasa ini kan juga pakai alfabetnya udah Latin ya, jadi udah familiar lah sama kita yang orang Indonesia ini. Selanjutnya adalah bahasa Perancis ya. Sebenarnya ini agak susah-susah juga sih ya. Tapi mungkin buat kamu yang mungkin punya apa ya, cita-cita pengen belajar baking segala macam, nih kayaknya kan Prancis masih jadi tujuan utama ya. Nah, kamu bisa tuh mulai belajar bahasa Prancis. Nah, terus biarpun tingkat kesulitannya lebih tinggi ya dibanding tadi ada bahasa Inggris, Spanyol, Italia, tapi Prancis ini kosakatanya berakar dari bahasa Latin. Jadi masih agak sedikit-sedikit mirip lah sama bahasa-bahasa yang lain. Selanjutnya adalah bahasa Belanda. Bahasa Belanda juga bisa kamu pertimbangkan, apalagi buat kamu yang mungkin udah paham bahasa Inggris ya, atau mungkin udah paham bahasa Jerman. Nah, ini karena kosakatanya itu mirip-mirip seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita bahas tingkat kesulitan bahasa, itu sebenarnya emang beda ya berdasarkan bahasa pertama pembelajar. Seperti itu teman Pro 2. Tapi tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa itu sebenarnya masih tergantung pada kebiasaan dan latar belakang masing-masing kamunya gitu ya. Bahasa yang dianggap mudah buat Fia belum tentu juga gampang buat kamu. Seperti itu teman Pro 2. Dulu waktu SMA mata pelajaran bahasa asingnya waktu itu pilih Jerman, karena merasa A, I, U, E, O ya udah dibacanya sama. Terus juga kan hurufnya sama kayak kita. Kalau Jepang kan kita harus belajar katakana, hiragana. Kalau Mandarin kita kan juga belajar hurufnya kan beda lagi ya. Ternyata gak taunya kalau di Jerman itu juga itu tadi. Ternyata kalau huruf vokal dua berdempetan itu bisa jadi bacanya itu jadi lain. Kayak yang tadi gue contohin ya, E ketemu U itu kalau gak salah dibacanya adalah OI, OI, seperti itu ya. Nanti kita cek-cek lagi deh. Kenapa sih sekarang belajar bahasa asing itu penting ya? Karena kesempatan itu sangat terbuka ya, secara global gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cuma taunya bahasa Indonesia aja, wah sayang sekali. Jadi kita kayak kesempatannya jadi di sini-sini aja dong.

0: Siaran Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Kalian berdua, penampilan fisik yang unik atau menyeramkan bikin sejumlah hewan itu sering banget dianggap bahaya sama manusia ya. Padahal beberapa hewan tersebut justru cenderung tenang dan menghindari interaksi langsung dengan manusia. Nah, kira-kira apa ya hewan yang kelihatannya tuh serem tapi ternyata dia nggak bahaya? Yang pertama ada hiu penjemur, teman Pro 2. Ini dia kenapa kelihatan kayak bahaya, kayak menakutkan, karena badannya tuh gede, terus mulutnya tuh lebar banget gitu ya. Tapi ternyata hiu ini bukan predator yang memburu manusia. Dia ini makan plankton dengan menyaring air laut ya. Jadi makanya mulutnya tuh ngebukanya lebar ya. Itu yang pertama ada hiu penjemur. Terus selanjutnya ada burung bangkai. Kelihatan menakutkan ya, karena kepalanya tuh nggak ada bulunya, jadi kayak apa ya, sangar gitu ya. Paruhnya juga kelihatan kuat, tapi ternyata burung ini memakan bangkai dan nggak menjadikan manusia sebagai mangsanya. Terus selanjutnya ada laba-laba Goliat ya. Kalau kita lihat fotonya tuh emang agak geli gitu ya, bulu-bulunya itu menjuntai ya. Terus kelihatan taringnya juga. Tapi ternyata laba-laba Goliat ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan gak bahaya, meskipun dia punya racun gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini gak nyari perkara, dia cenderung menghindari gangguan ternyata. Kemudian selanjutnya yang keempat ada buaya garial. Kenapa kelihatan menakutkan? Karena moncongnya tuh panjang, terus ramping. Beda sama kebanyakan jenis buaya lainnya ya. Bentuk rahangnya itu beradaptasi buat nangkep ikan, sehingga garial umumnya tidak memangsa manusia. Selanjutnya, ini agak geli juga ya. Namanya adalah ular susu, teman perdua. Dia punya corak merah, hitam, dan kuning yang bikin dia itu sering dikhawatirkan punya bisa gitu ya. Ternyata ular ini tidak berbisa dan coraknya itu menyerupai ular berbahaya untuk menghindari predator. Aduh, agak geli lihat fotonya ya. Terus kaki seribu raksasa di Afrika. Emang kelihatannya kayak serem banget ya, tapi ternyata dia nggak bahaya loh, teman Pro 2. Biasanya dia makan tumbuhan dan juga material organik. Kemudian selanjutnya ada pari manta. Ukurannya gede, kayak sayap gitu ya siripnya ya. Nah, ternyata hewan ini hidup dengan memakan plankton dengan menyaring air yang ada di sekitarnya. Kemudian terakhir, dia punya tarantula ya. Hewan yang kelihatannya kayak serem tapi ternyata enggak bahaya, karena dia ini enggak agresif terhadap manusia dan memilih melarikan diri ketika merasa terganggu. Jadi bukan yang suka gigit seperti itu ya, meskipun dia sangat terlihat taringnya ya. Baiklah, itu tadi beberapa hewan yang kelihatannya itu serem tapi ternyata enggak bahaya. Nah, sekarang kalau misalnya kamu ketemu sama hewan-hewan itu tadi, jadi enggak terlalu parno ya, udah cuek aja.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrend. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor

0: Mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kabar baik kamu. Udah jam 8:30 ya. Itu artinya kita akan segera update informasi perakiraan cuaca hari ini dari teman-teman BMKG Kertajati. Dan hari ini yang akan melaporkan adalah Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu dengan laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jai Majakuning Jumat 4 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km.

siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Dan kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut di

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah tobat ekologis enggak? Nah, ini disampaikan sama Menteri Lingkungan Hidup ya, sekaligus juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau ini menegaskan pentingnya pergeseran arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari awalnya cuma sekedar ekonomi hijau gitu ya, green economy, menuju arah yang lebih jauh yaitu ekonomi restoratif, teman Pro 2. Nah, pernyataan tersebut disampaikan waktu ngasih sambutan ya dalam ajang Anugerah Ekonomi Hijau 2026 yang digelar di Jakarta Selatan hari Kamis kemarin. Nah, menurut beliau ini perbedaan dasar antara kedua konsep tersebut terletak pada fokus fokus aksinya gitu ya terhadap kondisi ekosistem, di mana arah pengembangan ekonomi hijau baru berfokus pada bagaimana mengurangi dampak kerusakan lingkungan saat usaha beraktivitas, sementara kalau ekonomi restoratif itu berfokus ke gimana sih aktivitas usaha itu bisa memulihkan kerusakan lingkungan yang ada, teman Pro 2. Nah, konsep ekonomi restoratif ini membuka potensi dan peluang ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Sekarang ini ada tantangan ekologi skala besar ya yang butuh pemulihan mendesak, mulai dari 12,3 juta hektar lahan kritis nasional, kemudian kawasan hutan mangrove, lahan gambut, daerah aliran sungai, sampai kawasan bekas tambang, teman Pro 2. Nah, jadi beliau ini mengajak para pelaku industri dan para pengusaha ya untuk berani melangkah lebih maju dari sekadar kepatuhan regulasi atau compliance ya. Jadi dunia usaha didorong buat ambil peran aktif sebagai pemimpin pemulihan lingkungan ya. Itulah yang dinamakan tadi tobat ekologis ya. Jadi sekarang udah gak asing lagi ada istilah tobat ekologis, teman Pro 2. Nah, sebenarnya gerakan tobat ekologis nasional ini lagi didorong memang ya sama KLH, dengan prinsip utamanya adalah mempertemukan data dan fakta lapangan untuk memulihkan daya dukung lingkungan Indonesia.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh, Yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sih seputar lingkungan hidup, teman Produa, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pemerintah Indonesia sekarang ini secara resmi menggandeng organisasi kepolisian kriminal internasional atau Interpol ya, buat memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup nasional. Nah, Menteri Lingkungan Hidup sendiri abis konvers gitu ya, bilang kalau kerjasama teknis barengan sama Interpol itu resmi dimulai melalui pembentukan tim kerja yang dalam waktu dekat siap menyusun peta jalan penindakan aktor intelektual kejahatan lingkungan di tanah air, seperti itu. Nah, langkah ini diambil mengingat besarnya kerugian ekologis dan ketidakadilan ekonomi ya akibat kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, perdagangan satwa liar, sampai penambangan ilegal, teman Produa. Nah, dalam paparannya ya, ini ada kutipan dari data Bank Dunia. Menteri Lingkungan Hidup mengatakan kerugian ekonomi global akibat kejahatan lingkungan tuh mencapai 1-2 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, yang mana 90% diantaranya berasal dari hilangnya jasa ekosistem seperti perlindungan banjir dan penyerapan karbon. Kemudian kalau di tingkat nasional sendiri ya, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK periode 2023 sampai dengan 2024 ya, ini ada indikasi gitu ya, transaksi kejahatan pertambangan itu mencapai sekitar 684 triliun rupiah dan kejahatan lingkungan hidup mendekati 200 triliun rupiah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cek dari angka indikasi transaksi tadi ya, pemberantasan itu nggak bisa lagi fokus pada eksekutor lapangan doang, melainkan juga harus melacak alur pembiayaan korporasi pengendali sampai penerima manfaat utama, seperti itu. Jadi diharapkan dengan emang kerjasama sama Interpol ini ya, bisa segera terusut ini siapa sih kemudian yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia, bahkan juga merugikan negara secara anggaran gitu ya. Semoga lancar nih kerjasamanya, gak sabar gitu ya, pengen tahu hasilnya nanti seperti apa. Ya kan, pasti semuanya penasaran juga, seperti itu teman Produa. Karena berdasarkan perhitungan dari BNPB ya, kerugian dampak bencana hidrometeorologi yang mendominasi dari tahun 2025 kemarin ini ya, itu mencapai 22,8 triliun rupiah. Dan angka pemulihannya ini jauh lebih besar seperti bencana banjir bandang Sumatera yang mencapai 56 triliun

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 4 jam terakhir ini ya. Di pada 4 September 2026 kita ketemu lagi besok ya. Dan bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist yang siap nemenin kamu barengan sama Uca sampai nanti jam 3 sore lanjut ke santai siang ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon via-nya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat

Waktunya Pro 2 Hitlist. FM teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Hari ini barengan sama Uca bakal nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore ya, untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan Uca nanti juga bakal nemenin kamu di santai siang ya, pokoknya nanti sampai jam 3 sore. Untuk Pro 2 Hitlist nanti sampai jam 12 siang. Buat di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2, kamu bisa banget request-request lagu-lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Ini kayak udah ada beberapa kakak-kakak teman Pro 2 yang request nih ya. Dari mana nih? Dari Kak Galuh, katanya mau request lagu Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih kembali Kak. Nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Ini ada lagi yang request lagu Sabrina Leonor, Kak Maria dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Leonor mau request gitu ya, yang judulnya haha gitu, Sabrina Leonor. Oke, nanti Uca cariin dulu ya. Terus juga ada Kak Lara nih mau request lagunya Semi Si Merangkir, yang berikan yang terbaik. So teman Pro 2, buat kamu yang belum request, kamu bisa langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Nanti Uca puterin lagu requestan kamu ya. So sekarang Uca puterin dulu lagu dari Iqbal Arya, Takkan Ada.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi

Tahun Pro 2 Big Bang is back ya. Dan comeback mereka tuh ternyata bikin para VIP di seluruh dunia langsung nostalgia banget nih. Dimana lagu-lagu hits Big Bang itu sekarang balik lagi meroket di chart music Korea Selatan. Bahkan ini berdasarkan data Melon, jumlah pemutaran lagu-lagu Big Bang ini melonjak sampai 333% ya selama Agustus. Ini yang paling mencuri perhatian, ini lagu legendaris Haru Haru. Lagu yang rilis di tahun 2008 itu berhasil gitu ya comeback ke jajaran top 100 Melon. Dan ini terus naik ke peringkatnya ya. Gokil banget ini. Lagu lama tapi vibes-nya itu masih bikin galau gitu sampai sekarang. Ini bukan cuma lagu lawas ya, Big Bang ini juga punya lagu baru nih yang judulnya Big. Ya, langsung duduk di posisi puncak chart Melon saat pertama kali dirilis ya. Teman Pro 2 keren banget sih. Dan ini kabar paling bikin fans Indonesia heboh. Katanya Big Bang itu bakal mampir katanya ke Jakarta ya. Dan konser mereka ini juga dijadwalin berlangsung di JIS atau JIS pada 16 Januari 2027. Jadi VIP Cirebon siapa nih yang udah siap gitu ya buat teriak bareng Fantastic Baby. Kalau mau nih ya, kita harus bikin yang heboh ya teman Pro 2 kalau kita dengerin lagu-lagu Big Bang lagi nantinya ya. So teman Pro 2 ini udah ada yang request lagi nih ya, katanya dari Kak Zulfikri mau request lagu Dul Jailani yang Kasidah Cinta Separuh Nafas atau Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya buat kamu teman Pro 2, masih Uca tungguin di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa langsung kirim aja ya requestan kamu ke 08 11 20 29 37.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

2 kamu lagi scrolling media sosial terus tiba-tiba nemu lagu lawas gitu ya, dan langsung bilang, wah ini lagu enak banget gitu ya. Ternyata emang lagu-lagu lawas-lawas mancanegara dengan tema cinta itu memang masih punya kesempatan spesial di hati banyak pendengarnya sampai sekarang nih. Walaupun itu udah ngelewatin berbagai generasi ya, lagu-lagu ini juga tetap sering diputar karena emang punya lirik dan melodi yang bikin kita nih sebagai pendengar rasanya tuh terbawa perasaan, ya gak sih teman Pradua? Dan cerita tentang pertemuan, perpisahan, rasa rindu, sampai kesetiaan itu emang gak pernah gagal bikin sebuah lagu tuh rasanya relate banget gitu ya. Apalagi musik zaman dulu nih punya karakter yang khas banget, dimana ada aransemen yang sederhana dan juga ini suara instrumen yang kuat itu justru bikin nuansa nostalgianya makin kerasa ya. Dan ini menariknya lagi, sekarang tuh banyak lagu lawas yang balik lagi viral. Ya ini berkat media sosial pastinya ya, dan platform streaming, dimana lagu yang mungkin dulu didengerin sama orang tua kita gitu ya, sekarang nih malah masuk playlistnya anak-anak muda gitu ya. Nah ini juga buat sebagian orang, lagu-lagu lama nih kayak mesin waktu lah ya, baru didengar berapa detik gitu langsung kebayang masa sekolah, teman lama, keluarga, atau bahkan mantan ya. Aduh. Jadi emang pokoknya nih musik emang gak kenal usia ya, gak kenalin usia, selama lagunya tuh enak dan punya cerita, lagu lama itu rasanya tuh bakal tetap hidup gitu dan dinikmatin dari generasi ke generasi. So teman Pro 2 hitlistnya sampai sini dulu ya, buat kamu yang mau request, requestannya akan ditutup dulu nih ya. Nanti besok kamu yang belum request masih bisa banget, nanti kamu bisa request di jam 11 siang ya, sama ya. So, teman Pro 2 Ucanya masih di sini. Terima kasih buat kamu tadi yang udah nge-request-request lagu favorit kamu. Uca masih di sini di santai siang, nanti bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Tetap di sini terus ya teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Punya usaha tapi masih suka takut buat berkembang, takut produk kamu gak laku teman produa, atau kamu takut rugi gitu ya. Nah mungkin teman produa ini tuh saatnya nih kamu untuk merubah mindset. Jadi sekretaris daerah Jawa Barat itu ngajak para pelaku UMKM ya buat berani naik kelas. Ini katanya nih perkembangan sebuah usaha itu bukan cuma soal modal atau strategi bisnis, tapi juga dimulai dari cara kita berpikir. Karena kadang nih ya sebelum bener-bener nyoba, kita tuh udah kalah duluan sama rasa takut sendiri. Padahal nih kamu belum nyoba gitu ya, gimana gitu ya kita tahu hasilnya ya. Jadi ada juga nih katanya nih pepatah Sunda yang keren banget, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi Lego. Pokoknya ini artinya tetesan air yang terus-menerus pun itu bisa membuat batu jadi cekung. Nah ini pokoknya jadinya kuncinya itu kamu harus konsisten ya, walaupun langkahnya kecil. Kalau terus dilakukan dan gak berhenti, lama-lama tuh pasti bakal ada hasilnya. Nah para pelaku UMKM ini juga diajak buat saling ngedukung ya, dan ngebangun lingkungan yang positif. Karena bisnis itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat katanya, tapi siapa yang berani mencoba, belajar dan terus mengulang sampai akhirnya berkembang ya. Pokoknya buat kamu teman produa yang lagi merintis usaha, jangan takut buat mulai, jangan takut gagal. Pasti kita bisa kok ya jadi UMKM yang naik kelas ya.

0: Kesehatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelang yang indah.

Teman Pro 2 Menteri Kebudayaan Fadlizon itu bilang ya kalau budaya tuh gak cuman soal warisan leluhur, tapi juga bisa jadi sumber ekonomi dan industri kreatif. Ini tuh contohnya museum ya. Katanya Fadli mencontohkan Museum Versailles di Prancis yang bisa didatengin sekitar 30 ribu pengunjung dalam sehari dengan harga tiketnya itu sekitar 65 euro. Ini kalau dihitung pendapatan dari tiket aja tuh udah mencapai sekitar 30 miliar rupiah per harinya ya. Wow. Dan ini menurut Fadli juga Indonesia tuh punya potensi yang sama ya, di mana museum dan cagar budaya itu bisa banget dikembangkan dengan tampilan dan cerita juga konsep yang menarik ya, supaya nanti tuh makin banyak orang yang tertarik dateng ya teman Pro 2. Dan ini juga apalagi tuh sekarangnya gitu ya, zaman digital gitu ya, budaya itu bisa banget dikemas lewat konten kreatif, film, musik, fashion, kuliner, sampai media sosialnya juga ya. Jadi emang pemerintah juga terus pastinya ngelakuin pembenahan sejumlah museum dan cagar budaya nih, termasuk Borobudur dan Prambanan. Ya pokoknya sih budaya itu gak harus selalu kuno dan kaku ya, kalau dikemas secara kreatif nih budaya bisa banget tetap keren, menarik, menghasilkan sekaligus tetap lestari pokoknya ya teman Pro 2. Terakhir kali Uca mungkin

Mungkin bakal lebih keren lagi ya, teman Pro 2 bisa diakses di HP lah atau di secara langsungnya gitu ya, bisa membuat inovasi-inovasi yang baru, itu bakal lebih menarik sih ya teman Pro 2. So, kita juga harus tetap ngelestariin ya museum-museum. Oke, karena emang melestarikan budaya ini bukan berarti kita tuh harus berhenti di masa lalu ya. Justru budaya ini tuh jadi peluang gitu ya untuk ciptain masa depan. Asik. So, teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Mitra RRI Cirebon tuh ikut webinar nasional ya dalam rangkaian RRI Face 2026. Ini bahasannya ini relate banget sih ya, yaitu gimana caranya tuh produk UMKM bisa naik kelas dan nembus pasar global. RRI sendiri juga ngasih ruang pastinya ya buat pelaku UMKM buat belajar dan berkembang, baik lewat siaran radio ataupun platform digitalnya. Nah, emang di era sekarang tuh teknologi bisa jadi salah satu kunci penting ya. Emang bukan cuma buat promosi lewat Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya, tapi juga ini tuh bisa ngebantu mengatur stok keuangan, produksi, sampai membaca kebutuhan konsumen. Tapi diingat ya teman Pro 2, kalau mau go international, teman Pro 2, kamu itu produknya harus siap ya, dimana mulai dari kualitas, kemasan, merek, sertifikasi, sampai kemampuan produksi harus banget diperhatiin. Nah, jadi teman Pro 2, buat yang punya usaha, jangan cuma punya produk yang bagus ya, tapi juga harus berani pokoknya buat ngembangin diri dan memperluas jaringan. Siapa tahu nih produk lokal kamu ini dari Cirebon ini, Cirebon Raya ini yang kamu punya, bukan cuma laris di kota ini ya, di kota sendiri, tapi juga bisa dikenal gitu ya, keluar kota sampai keluar negeri. So, teman Pro 2, ucanya masih sama kamu, tetap di sini di Santai Siang.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Teman Pro 2 tim modern pentathlon Indonesia siap tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Ini menariknya Indonesia tuh nggak memasang target tinggi. Para atlet diminta tampil maksimal tanpa harus terbebani sama hasil ya. Jadi Indonesia sendiri bakal ngirim 5 atlet nih, terdiri dari 3 putri dan 2 putra. Mereka tuh bakal turun di nomor individu putra, individu putri, dan bergu putri ya. Ini persaingannya dipastiin berat ya, karena emang harus menghadapi negara-negara kayak Jepang, Korea Selatan, Cina, Kazakhstan, Uzbekistan. Dan pelatnas sendiri juga udah berlangsung dari Maret di Yogyakarta. Ini ditambah berbagai uji coba di dalam dan luar negeri ya teman Pro 2. Kontingen modern pentathlon Indonesia ini dijadwalin juga berangkat ke Jakarta nanti di 5 September ya. Lalu juga akhirnya ke Jepang di tanggal 13 September. Ya, semoga sih para atlet ini bisa tampil maksimal ya dan ngasih kejutan untuk Indonesia. Pokoknya semangat terus para atlet Indonesia. Jangan perlu terbebani ya teman Pro 2 dan para atlet. So, teman Pro 2 masih di sini terus di Santai Siang barengan sama Uca. Nanti Uca masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Paingan nga, bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Candy itu berhasil melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 di Sangluo, China. Ini keren banget ya, karena emang selama fase grup tuh Bintang dan Sofyan tampil tanpa celah ya. Mereka tuh mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan 1 set, sekaligus jadi juara Pool A. Dan di pertandingan terakhir fase grup juga mereka ngalahin pasangan Jepang dengan skor 21-16 dan 21-15. Nah, ini perjuangan mereka ini belum selesai ya, karena di babak 16 besar nih pasangan Indonesia ini bakal menghadapi wakil Selandia Baru. Pelatih timnas voli Pantai Indonesia juga minta mereka nih biar tetap fokus, gak boleh kendor ya fokusnya. Kenapa pertandingan ini penting banget sih teman Pro 2? Karena emang hanya juara sektor Putra AVC Beach Continental 2026 yang berhak dapetin satu tiket Olimpiade Los Angeles 2028 ya untuk negaranya. Dan Indonesia sendiri ini terakhir kali punya wakil di voli pantai Olimpiade pada Atlanta di tahun 1996 ya. Ini kalau berhasil ngerebut tiket Los Angeles, si voli pantai Indonesia bisa balik lagi ya ke panggung Olimpiade gitu ya, setelah 32 tahun gitu ya. Berarti makanya nih teman Pro 2, kita harus dukung terus ya Bintang dan Sofyan. Semoga nanti perjuangannya lancar dan gas terus nanti sampai ke Los Angeles ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih ya teman Pro 2 barengan sama Uca. So, teman Pro 2 nih ada kabar nih ya dari Sherina Munaf yang lagi turun langsung ngebantu penanganan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Pas ngunjungin Universitas Palangkaraya barengan sama Borneo Orangutan Survival Foundation, Sherina tuh bertemu ya mahasiswa yang udah lebih dulu gitu ikut madamin kebakaran di area hutan belakang kampus. Sherina juga ngajak mahasiswa lainnya nih untuk ikut ngebantu. Karena nih menurutnya nih hutan tersebut tuh bukan cuma ruang hijau ya, tapi ini juga jadi tempat praktikum dan habitat berbagai jenis burung, reptil, sama satwa-satwa lainnya ya. Dan kondisinya ini juga gak mudah ya teman Pro 2, karena emang kawasan ini merupakan lahan gambut, dimana api yang terlihat tuh udah padam bisa balik lagi nyala gitu. Jadi emang para relawan ini juga bahkan harus mendinginkan area terlebih dahulu ya sebelum melangkah, karena emang bara tuh masih aktif. Nah, Sherina juga berharap pastinya masyarakat semakin sadar ya bahwa kebakaran hutan ini bukan cuma soal asap, tapi juga keberlangsungan ekosistem dan satwa-satwa yang ada di dalamnya ya teman Pro 2. Makanya nih Sherina Munaf sendiri ini ngajak semua pihak ya untuk ikut kontribusi memulihkan hutan Kalimantan Tengah, karena hutan ini milik kita bersama, jadi menjaganya juga tanggung jawab kita semua. So teman Pro 2 masih di sini terus ya, santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Right now, oh yeah, oh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Film terbaru garapan Na Hong Jin itu ada yang berjudul Hope. Ini bakal punya debut besar di Amerika Serikat. Jadi mulai 9 September 2026 Hope itu akan tayang di sekitar 1.500 bioskop di Amerika Serikat. Dan dimana ini jumlah ini tuh menjadikannya film Korea Selatan dengan penayangan terluas kedua di Amerika Serikat ya setelah Parasite. Dan ini sebelum resmi tayang sendiri, Hope ini juga dapat penayangan akses awal pada 7 September ya dalam berbagai format premium kayak Dolby 4DX, ScreenX sampai di box. Ini bukan cuma di Amerika juga ya, film ini juga udah cetak angka keren di Korea Selatan loh, dimana Hope ini berhasil nembus 1 juta penonton cuma dalam 3 hari gitu ya sejak dirilis. Dan film bergenre science fiction thriller ini juga bercerita tentang pertempuran antara makhluk misterius dan warga sebuah desa terpencil dekat zona demilitarisasi ya. Dan ini juga yang bikin menarik nih teman Pradua, Hope ini katanya nih dibintangin aktor Korea ya kayak Hwang Jung Min, Zo In Sung, terus Jung Ho Yeon barengan sama bintang Hollywood ya kayak ada Michael Fassbender dan Alicia Vikander. Ini juga buat pecinta film thriller, makanya nih Hope ini jelas banget ya jadi salah satu film yang patut kamu tunggu ya teman Pro 2.

Siapa nih teman Pro 2 yang kangen sama dunia sihir Hogwarts? Ini ada kabar seru ya buat kamu, karena HBO tuh resmi ngerilis trailer lengkap serial Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ini tuh trailernya ini memperlihatkan lebih banyak kehidupan Harry Potter ya di tahun pertamanya di Hogwarts. Ini termasuk momen barengan sama Ron Weasley dan Hermione Granger. Beberapa adegan ikonik juga udah mulai kelihatan ya, kayak penggunaan jubah gaib, terus juga pertandingan Quidditch, sampai juga pertemuan Harry dengan Profesor Severus Snape. Ini serial ini ngehadirin wajah-wajah baru loh teman Pro 2, ada Dominic McLaughlin, terus juga dia tuh sebagai Harry Potter ya, terus ada Alastair Stout ini sebagai Ron dan Arabella Stanton ini sebagai Hermione. Sementara itu juga sejumlah aktor nih, ada nih aktor ternama kayak Nick Frost ya, dan juga ada John Lithgow ini juga ikut ya gabung sebagai Hagrid dan juga Dumbledore. Dan ini produksinya tuh udah berlangsung di Inggris ya sejak 2025, berarti tahun kemarin ya. Dan ini juga HBO sendiri jadwalin serial ini tuh tayang perdana di musim Natal 2026. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang tumbuh barengan sama Harry Potter, itu siap-siap nostalgia lagi ya. Kali ini petualangan di Hogwarts hadir ya dalam format serial televisi dengan pemeran generasi baru loh, menarik banget ya. Siapa dulu yang suka gitu ya maraton Harry Potter uca. Ya pokoknya ini wajib banget ditunggu nih buat kalian para pecinta Harry Potter. So teman Pro 2 ucanya sampai sini dulu di santai siangnya ya. Nanti bakal dilanjut nih sore ceria barengan sama Gina dan Adit yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, kamu tetap semangat hari ini, tetap juga jangan lupa minum air putih, makan, minum lagi ya. Ya pokoknya kamu bahagia teruslah semoga hari ini ya teman Pro 2, karena hari ini masih panjang ya. So tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Tradua, siap untuk lebih update hari ini? Yuk dengerin Cheer Up
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dengerin Cheers Up You hari ini, teman Pro 2 barengan sama Gina. Apa kabar kamu? Semoga senang, happy ya. Sore hari ini Gina temenin sampai nanti jam 7 malam di Cheers Up Cirebon's Update.

sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton,

Kanoman Cirebon Championship di mana ada 2100 pesilat yang meramaikan. Wah, mantap ini ya. Ada 2100 pesilat dari berbagai daerah di Indonesia yang ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat tingkat nasional Kesultanan Kanoman Cirebon Championship yang digelar 4 sampai 6 September 2026. Jadi, nama kejuaraan ini adalah Piala Kementerian Kebudayaan dan Kesultanan Kanoman. Juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan bilang jumlah pesertanya hampir 2.100 peserta nih Temam Pro 2. Keterlibatan Keraton Kanoman dalam penyelenggaraan kejuaraan ini menunjukkan adanya kepedulian lingkungan keraton terhadap pelestarian pencak silat. Keren nih buat kamu yang pengen nonton ya. Ini digelar di Kesultanan Kanoman Temam Pro 2, 4 sampai 6 September 2026.

0: makan juga ya, Bun?
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

memasuki usia yang kedua tahun dan momentum ini diperingati lewat syukuran yang dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo hari Rabu kemarin ya. Jadi Wali Kota menyampaikan apresiasi atas perjalanan Museum Topeng Cirebon yang sampai sekarang itu terus berkembang. Jadi di usia 2 tahun yang masih terbilang singkat ini, tapi udah bisa jadi bagian penting nih dalam perjalanan sebuah ruang kebudayaan untuk terus tumbuh sekaligus memperkenalkan kekayaan

tradisi kepada masyarakat. Cirebon itu gak cuma punya sejarah yang panjang ya, tapi juga kekayaan seni dan budaya yang beragam. Salah satunya ya seni topeng Cirebon ini yang sudah jadi bagian dari identitas budaya daerah. Nah, kalau kamu pengen tahu nih museum topeng seperti apa dalamnya, boleh datang ya ke apa ini namanya, Wali Kota ya, Gedung Wali Kota, Gedung Balai Kota ya, di Siliwangi. Ya Siliwangi bukan sih? Iya, di Siliwangi ya. Kalau enggak kamu bisa, kalau belum sempat gitu ya, kamu coba tonton YouTube-nya kita ya, RRI Cirebon. Di sana kita sempat podcast bareng sama pengelola Museum Topeng Cirebon. Yes, gitu ya teman-teman berdua.

enggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana.

0: coffee shop culture di Cirebon, termasuk di kawasan Sumber ya. Ada salah satu wilayah yang mana itu rame kalau malam. Sekarang udah gak sepi lagi. Kalau beberapa waktu lalu itu lewat taman ini di Sumber, taman apa ayo, Taman Pataraksa ya, itu tuh super sepi dan agak-agak gelap ya. Tapi sekarang orang udah pada nongkrong di sana kalau malam ya. Mulai dari sore sih sebenarnya. Ada banyak kursi, meja, dan kopi, aroma kopi ini ada di ruang terbuka di sana ya, di area kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada street coffee, bukan cuma satu tapi beberapa, teman pro dua. Ada Pataraksa Coffee, Sak Coffee, kedai kopi Omah Koran, kafe Ruang Cerita dan sebagainya. Seru banget dan banyak orang yang datang ke sana. Yang lewat yang enggak sengaja mampir ketika lewat, ada yang emang sengaja pulang kerja mau nongkrong di Pataraksa juga ada. Ih, seru banget Abang Pro 2. Semakin menjamur kopi shop culture ini. Street coffee ya, street coffee di Cirebon. Mantap, seru banget nih Abang Pro 2. Favoritmu street coffee-nya ada di mana? Ayo. Di kota ada gak rekomendasi yang cocok dikunjungi nih teman pro 2, yang tempatnya adem, gak banyak pengamen, gak banyak noise gitu kalau ngobrol? Kira-kira di mana teman pro 2? Kasih infonya dong buat aku.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

95.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Gina, teman Pro 2. Di cheers up, Cirebon's update. Ada update apa lagi? Kalau tadi ada update soal street coffee yang makin apa ya, makin marak ya, teman Pro 2, di Cirebon, termasuk di kabupaten ya, di mana tuh sama tadi sumber ya, teman Pro 2. Sekarang ada informasi dari mana ya? Nah, ini dia. Ada yang menanam 17.845 pohon nih. Siapakah mereka? Mereka adalah UIN Cybersyekh Nurjati Cirebon yang mengukir rekor muri menanam 17.845 pohon. Jadi pohon-pohon ini berhasil ditanam di berbagai fasilitas umum lewat gerakan penghijauan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kuliah kerja nyata dan mendapat rekor muri untuk kategori penanaman pohon terbanyak yang melibatkan mahasiswa KKN bersama masyarakat. Capaian ini jadi bukti nih kalau program KKN gak cuman berorientasi pada pengabdian dalam kegiatan sosial aja, tapi juga gerakan yang punya dampak luas bagi lingkungan. Mahasiswa bersama warga turun langsung juga nih dalam proses penghijauan di sejumlah ruang yang digunakan masyarakat. Ya, jadi pohon-pohon ini pastinya diharapkan tidak berhenti pada proses penanaman aja ya, tapi juga dirawat dan tumbuh dengan sempurna untuk menghijaukan ruang terbuka ya di Cirebon khususnya. Alhamdulillah, keren ya, dapat rekor muri. Semoga bisa jadi contoh untuk mahasiswa KKN lainnya ya.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: pecah listrik bantuan Presiden Prabowo nih yang resmi diluncurkan di Kota Cirebon. Bantuan ini diperuntukkan untuk para pengemudi beca khususnya yang berusia 55 tahun ke atas ya. Dan program ini pun disambut baik oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo, karena kehadiran beca listrik ini jadi angin segar bagi para pengemudi beca yang selama ini masih harus mengandalkan tenaga fisik untuk mencari nafkah. Pak Edo menilai nih program ini jadi menunjukkan perhatian pemerintah ya terhadap para pekerja lanjut usia yang masih ingin tetap produktif. Nantinya si pengisian daya becaknya ini nggak akan dipusatkan di satu lokasi aja, tapi di beberapa lokasi. Dan Effendi Edo juga berharap nantinya beca listrik ini akan jadi daya tarik wisata hingga hotel dan stasiun. Itu ya teman Pro 2, semoga bisa menjadi manfaat beca listrik ini untuk yang menerima ya. Habis ini di 17:48 waktu Indonesia Barat, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan Tembang Pro 2 untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Jadi untuk kamu yang ingin bersiap, mungkin mau bersih-bersih, mau mandi dulu gitu ya, sambil menantikan azan maghrib nanti di pukul 17:48 waktu Indonesia Barat.
1: Cirebon Update.

Hadis peneguh iman. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Akan ada yang berseru, "Manakah orang-orang yang berpuasa? Maka bangkitlah mereka." Dan tidak akan memasukinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada lagi yang masuk melewatinya seorang.

hadis riwayat Bukhari.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kamu masih dengarkan Cheers Up, Cirebon Update sore hari ini barengan sama Gina sampai nanti jam 7 malam.
1: Pernahkah kau mendengar istilah brain drain? Lalu apa

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain lebih tertarik melakukan scrolling media sosial

di saat musim kemarau seperti ini, jangan coba-coba ya untuk bakar-bakaran kalau kamu gak tungguin sampai apinya beneran padam ya. Karena membahayakan nih, contohnya ya menimpa sebuah warung makan yang ada di blok Sumber Mas, Desa Ilir, Kecamatan Kandangawur, yang hangus terbakar nih pagi tadi ya. Dan diperkirakan kerugian mencapai 24 juta rupiah. Nah, dari keterangan saksi, kebakaran diduga karena aktivitas pembakaran sampah yang jaraknya dekat dengan lokasi warung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena angin kencang, ini bikin api merambat ke bangunan gitu ya. Dan kata Kabid Damkar pada Satpol PP dan Damkar Indramayu, Jahat Wibisono, mengatakan bahwa sejauh ini sudah menangani dua insiden kebakaran di wilayah Indramayu bagian barat. Pertama di area TPS yang lama tutup di Desa Mekarjati, Kecamatan Horgelis, dan kawasan hutan di Bendungan Sadawarna, Kecamatan Gantar, Tamam Pro 2. Jadi diimbau nih untuk masyarakat di Kabupaten Indramayu, khususnya untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah secara sembarangan. Bener ya Tepang Pro 2, kamu pun dimanapun gak boleh membakar sampah sembarangan ya. Supaya hati-hati juga, terus bukan bakar sampah aja, membuang puntung rokok juga ya. Supaya apa? Pastinya supaya kejadian kebakaran lahan dan bangunan yang disebabkan aktivitas pembakaran sampah dan puntung rokok ini tidak kembali terjadi ya. Jadi kalau kamu pun terpaksa ya bakar sampah gitu, dipastiin dulu apinya benar-benar padam sebelum kamu meninggalkan tempat sampah yang kamu bakar. Tapi kalau bisa ya udah, jangan bakar sampah di musim kemarau kayak gini.

Pernah gak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu gak? Ternyata gak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

nih buat kamu yang mau weekendan sarapan bareng sama someone, sama keluarga, sama pasangan. Ada beberapa rekomendasi tempat sarapan enak nih dan viral wajib dicoba di Cirebon, Temam Pro 2. Ada teras sarapan pagi yang mana kamu bisa memakan ketan bumbu di sana dan soto hangat katanya ya. Aku pengen kesana cuman belum sempat nih ya Temam Pro 2. Terus juga ada apalagi nih, mana ya? Ada ayam goreng Santa Maria katanya.

0: ya. Ini sih udah sering kita temui, udah sering kita makan ya teman Bro 2. Ada nasi jamblang Ibu Nur juga yang udah buka dari pagi. Ada juga terakhir bubur mtoha. Ini pilihan sarapan hangat. Kalau nggak bisa pagi ya malam-malam juga bisa. Terus kalau aku nih, aku mau pilih makan docang Ibu Kapsah ya. Docang dekat stasiun, aku udah lama banget nih nggak makan itu ya. Ada juga kalau aku sukanya bubur ya, bubur lurah juga suka ya teman Bro 2. Ayo, terus juga ada lagi spot sarapan pagi itu nasi jamblang Mimi Asiri juga boleh ya, nasi jamblang ya, pilihan nasi jamblang ya. Terus kalau apa lagi ya? Kopi manis, warung kopi manis boleh juga sih ya. Besok mungkin sambil olahraga teman Bro 2, melihat sawah-sawah yang menghijau. Sambil sarapan ngopi, wah di sana juga enak sih teman Bro 2, buat sarapan pagi barengan sama bestie, sama orang tersayang ya di weekend besok. Itu dia informasi terakhir yang bisa kita bagi ke kamu sore hari ini teman Bro 2. Semoga bisa jadi referensi kamu juga ya, buat yang pengen menghabiskan waktu sarapan pagi, jalan-jalan pagi sama pasangan. Abis jalan pagi olahraga kemana ya sarapannya? Bisa ke tempat-tempat yang kita rekomendasikan tadi. Abis ini bakal ada music live chat barengan sama Edi teman Bro 2. Ada juga Shakira Fear di sana. Live berjaringan di Pro 2 FM Network, Pro 2 FM seluruh Indonesia. Habis itu ada Denny yang lanjut nemenin kamu di Jaga Malam. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini ya. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Cheers Up, Cirebon
2: Update.

0: 2 waktu info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India yang resmi mengumumkan deretan line up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga ada George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari 2 malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol, karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM. Pro 2.
0: Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya bu awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025
0: kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang mana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh.
1: Aduh, bisa begitu agaknya ya? Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Cuman era.
0: Okay, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi Noi, ada si Noi Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh SMP kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus ini gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus nggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayaknya baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul. Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa nih, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi ke aku nyutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka belum sebelum suka belum nyutil.
0: Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya. Benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini dimana aku paham banget nih peran flag-flag ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu. Itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak bisa gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan spot gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirting,
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih, kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya kok mantep?
0: Iya, benar-benar jadi sok.
1: Paham kan, kayak maksud bener. Aku kan?
0: Paham banget.
1: In this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang. Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku udah pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ah, ya. Kayaknya enggak deh gitu. Ya cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: usah deh. Oke, itu malah enggak ya.
1: Enggak. Okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi,
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tau gitu. Apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak ah nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak ah gak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Wey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja.
0: Okay,
1: kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Oh. Karena orang-orang sekarang gaya. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Maksudnya juga, saya juga tumbuh loh.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin, kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ingin mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Jangan berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal gitu.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Pak Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: rame ya sih, kayak rame banget gitu.
1: Ramainya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, right. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebetulnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak stop, gemes, gitu.
0: Bener, bener.
1: Makanya menurut aku, lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya, bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sebek.
0: Iya, yeah, iya, yeah, kayak jadinya
1: apalagi vocal direct-nya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay.
1: Ya.
0: I know. Ya, bener sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: Betul,
0: musik nih.
1: Anak musik banget
0: nih. Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada
1: mencoba
0: ya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya, sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang tomo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus baru suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: bener-bener. Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Kalau aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku maunya yang gini.
0: Oke. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh gitu tadi.
1: Lagi centil era. Jangan sangat. Walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastinya buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: Isman Abdullah. Galau gitu.
0: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Okay, I know, paham. Okay, paham, ya, kan? Bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Cari kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. Okay. Curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama mereka nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2.

0: Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Oh, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga alright, bye bye nomor 2. Music Life Chat.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Seperti biasa Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam teman Pro 2 ya. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Kayak yang satu ini teman Pro 2, Denny punya satu lagu dari Sal Priyadi dengan judul Foto Kita Blur.

0: hasil.
1: Ayo jalan, buru-buru nih.
2: Siap.
1: Eh, stop. Putar balik.
2: Eh, kenapa sih?
1: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
2: Ayolah, charger handphone doang.
1: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 ini, teman Pro 2 ya. Dan di Jumat ini teman Pro 2 Deni bakal memberikan informasi-informasi menarik tentunya teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Turun sintren, sintrenne widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrenne widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka

garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

kamu. Teman Pro 2 ini OpenAI resmi merilis model kecerdasan buatan atau AI ya, terbaru mereka GPT-6 Astra yang diklaim paling cerdas dan paling selaras dengan kebutuhan pengguna sampai saat ini, teman Pro 2 ya. Dan perusahaan OpenAI ini dalam keterangan resminya mengatakan kalau GPT-6 Astra ini bakal ngehadirin peningkatan signifikan dalam berbagai kemampuan, mulai dari penggunaan komputer, pekerjaan profesional, pemrograman, sains teman Pro 2 ya, sampai keamanan cyber. OpenAI juga bilang kalau model AI ini dikembangkan lewat metode pelatihan yang terus disempurnakan biar bisa memberikan respons yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan usernya, teman Pro 2 ya. Pengembangannya didukung sama riset bertahun-tahun, teman Pro 2 ya. Ini menurut perusahaan

pengguna ChatGPT Plus, Pro, Business, dan Enterprise. Terus apa aja nih kemampuan si GPT-6 Astra ini? Ini perusahaan ngeklaim ya ada 5 kemampuan utama model AI terbaru mereka. Yang pertama ini menyelesaikan tugas di komputer lebih cepat,

ini OpenAI juga bilang ya, simulasi OS World 2.0 atau 2.0 ini Astra menyelesaikan tugas

OpenAI mengklaim model terbaru mereka ini berhasil menuntaskan masalah-masalah matematika seperti geometri berdimensi tinggi, teori pengodean, kompleks

lebih efisien. OpenAI ngeklaim kalau Astra merupakan model terbaik mereka untuk software engineering sampai saat ini, teman-teman berdua ya.

rendah kemampuan gue ya. Dan nomor 4 ini kelebihan ChatGPT 6 Astra. Ini bisa tangani tugas yang kompleks. Ini Astra lebih bisa memahami maksud user, mengikuti batasan tugas, terus mengenali kapan perlu meminta arahan lebih lanjut. Menurut OpenAI, dengan kemampuan ini pengguna bisa mendelegasikan lebih banyak pekerjaan dengan percaya diri tanpa kehilangan kendali di prosesnya, teman Pro 2. Dan yang terakhir,

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tapi udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 3 sore. Jadi pasti kamu stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Bang, Anda udah nunggak 2

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara.

Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dan dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibin al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang maha esa, yang maha tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
1: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 10 pagi tetap di sini 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kamu, informasi pertama yang bakal Via bagi di pada hari ini adalah dari Majalengka, teman Pro 2 ya. Emang ada apa di Majalengka? Nah, ini informasinya datang dari Satlantas Majalengka ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang Satlantas pasti kita langsung ngeh ya, masalah lalu lintas, teman Pro 2. Jangan cari sensasi di jalan, karena jatuh di aspal itu enggak seindah jatuh hati. Apa sih? Jadi pesan ini ya, jadi pengingat Polres Majalengka kepada masyarakat ya, setelah Satlantas Polres Majalengka mencatat kinerja terbaik atau peringatan pertama

Polda Jawa Barat dengan raihan 337 poin atau 84,25% ya sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Dan berdasarkan data penilaian Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Satlantas Polres Majalengka ini mengoleksi 337 poin atau 84,25% ya. Capaian ini adalah akumulasi dari 4 aspek utama penilaian teman Pro 2. Dan pada aspek kinerja bidang operasional ya, Satlantas Polres Majalengka memperoleh nilai 83,67. Kemudian bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas mencapai 89. Dan Gakum sebesar 78,33 gitu ya. Nah ini dia capaian yang tadi udah Vio sebutin. Ini ternyata adalah hasil kerja keras seluruh jajaran di lapangan ya. Karena keberhasilan ini mencakup pelaksanaan pelayanan, pengaturan, penegakan hukum, dan juga edukasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat secara berkesinambungan ya. Tapi prestasi ini gak boleh bikin kita lengah teman Pro 2. Justru tingginya kinerja kepolisian harus berjalan beriringan ya, dengan meningkatnya kesadaran kita sebagai pengguna jalan untuk menjaga keselamatan. Dan himbauannya adalah seluruh pengguna jalan untuk selalu menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat bergendara ya. Jadi harapannya kita semua ini, para pengguna jalan, bisa mematuhi rambu lalu lintas, mengendalikan kecepatan, dan juga menggunakan perlengkapan keselamatan demi mencegah resiko kecelakaan tahun Pro 2. Nah selanjutnya masyarakat juga diajak buat jadi pelopor nih, pelopor keselamatan lalu lintas yang berkesadaran tinggi, yang bisa diwujudkan melalui langkah nyata kita ya, dimulai dari diri sendiri dan diterapkan di lingkungan terdekat. Cara gampangnya adalah ya kalau kita pergi-pergi ya, naik sepeda motor, segala macam, atau kendaraan apa gitu ya, roda dua gitu, pakai helm. Di sini kayaknya masih ini ya, masih beberapa masih ada lewat jalan raya gitu ya nggak pakai helm, terus boncengannya bertiga lagi ya. Tapi yang belakangan sering bikin kagok kalau buat Via di jalan itu adalah sepeda listrik, yang mana rata-rata yang pakai tuh anak kecil, tapi tuh berani loh di jalan raya. Aduh, kayak kita harus mulai dari diri sendiri dan keluarga ya. Kita terapin kalau misalnya yang nggak sesuai ya kita tunggu dulu usianya, seperti itu ya kan. Terus juga kalau udah lampu merah ya, apalagi di perempatan, jangan diterobos dong. Aduh, kasihan yang mau pakai selanjutnya ya kan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Mungkin kamu ada yang sekarang ini waktunya bayar pajak kendaraan bermotor ya, alias PKB tahunan ya. Ternyata sekarang ini makin praktis buat kita ini warga Jawa Barat gitu ya. Ternyata wajib pajak itu gak harus ngantri lama atau turun dari kendaraan, bahkan karena sekarang ini tersedia layanan Samsat drive-thru di sejumlah daerah di Jawa Barat ya. Jadi melalui layanan ini teman Pro 2, proses pembayaran pajak kendaraan itu bisa kamu lakukan dari atas kendaraan kamu. Dan konsep ini jadi salah satu alternatif buat kita ini ya yang pengen nyelesain kewajiban pajak dengan proses yang lebih sederhana dan juga efisien. Nah kalau kita cek ya, Samsat drive-thru itu udah ada di beberapa kota di wilayah Jawa Barat. Ada di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Cibinong, Kabupaten Bogor, Cikarang, Kabupaten Bekasi, sampai Horgelis, Kabupaten Indramayu. Nah ini khusus wilayah Kabupaten Cirebon ya, kamu bisa manfaatin Samsat drive-thru Sumber dan juga Samsat drive-thru Ciledug teman Pro 2. Nah terus kalau misalnya kita informasikan ya sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, kata keberadaan layanan drive-thru ini diharapkan bisa jadi pilihan buat kamu nih teman Pro 2 dalam ngebayar pajak kendaraan tahunan secara cepat gitu ya. Karena drive-thru ini persis kalau kita drive-thru makanan cepat saji itu ya, ngasih kemudahan karena proses pembayarannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan praktis seperti itu. Gak perlu bawa BPKB asli, kamu cukup menyiapkan IKTP pemilik atau penguasa kendaraan ya.

Samsat Jabar melalui aplikasi atau kanal digital yang udah disediakan. Tentu curhatnya masalah serupa gitu ya, bukan masalah percintaan. Pemprov Jabar juga menyediakan pojok Samsat Kudu Bisa yang hadir di 34 Samsat Induk di seluruh Jawa Barat. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat ini ya, wajib pajak, bisa memanfaatkannya dengan baik terkait kewajiban kendaraan bermotor kamu. Nah, dengan semakin banyak pilihan layanan nih, kamu dihimbau nggak menunda pembayaran tahunan ya, jadi bisa lebih cepat gitu loh. Karena Samsat Drive-Thru bisa jadi pilihan buat kamu yang pengen proses pembayarannya lebih praktis, bahkan tanpa harus turun dari kendaraan kamu.